0: Ja, man.
1: Tumku las, tumku vavi.
2: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva eva tena mtumbo e. Tumbo le izi. Na na mafu ni fitandemana retu. Na mafisi na misi na anuani ya kizi ya watani na anu tena kuna ndeta retu. Tite tanduzan tite imano kasipusu na humande. Si mana satana na so eva tena mana satana na mateti ke mana shella.
3: Tena naptumbo na ante waluara de tena naptumbo e. Nessa cafona santa, na sati, visanet, mas tena monta, tademanomba, e sadirvano, niafa yanko. Matawa da quarietna, sadiretna tita maste, matawa, antawatana, lusane, ne kistum focantan mint, até o atano, terra senda foca quelera, temana satana, na tema peça shell, fona san, sena tote, um antena miasa motivo, so itana riso, manucas pus.
4: Onaman, tumbo firi. Ya rumah tenis, aram kumandukan lalu zani nilai sama itu milan tandon. Dasar lam kumandukan lalu zani tim tandon nanti anak satu sami so miskin ya aku nak sama itu aruba. Rasa lah lam kumandukan lalu zani datam bola ni semat ya, nak seni semat demi ilana jan fitan reman. Wan besum maru zani fitan reman dapat suwe wan nilai rerer na utang. Pemandai fanitana nabi mana satana namsa fun matit ya. Mano kas pusi, tiba cum, tiba nampukan anak kafe pieta san, serunya nak manukan.
5: San, sama manukan san, bukan nampukan bila cim tu dah masker si, anak kita ni mana tiba tanda, nak puna bukan nampukan macam ni, pieta red, dah dah lesuah kan, tanda mak, pasi ni main ni tu tiba panjakan, saya puluan. Di fitan reman dan tak cukup vites ya, jadi kawan tanah nampak kata bulu ni kata zaman dalam tanah nampak, nampak terpesan dan nampak tanah ini dalam.
6: Kata orang macam, deh, apa tu mana fitan reman aku, sekarang ni aku mandi, deh cuma cakap ni tanah, deh cuma si mana setanan nampak, deh faham mana sekap, deh cuma si mana setanan nampak. Refa luan isakaf cuma itu sahaja matet ke fana santana nanti dah dina waya fana fusen aja cuma si refa sina show funno dia sina safuni ana sana tanana tena arfa aja cuma si apa tak tena mau patah ini empat patah sana musan refa tunggan itu tena fateno na we cile corona virus ara ma fateno wa te mateno refa tap tanya aja na pasang gue alam surkat semca posis lepik tena na.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Nikolaustum kvavi.
1: Indins, ya itu tanya tu pun kau pun di fontana nama. Fontana nama saya kan bakar.
2: Nu
1: aku tak zailu sih tapi aku ni demandi ini. Ini, kas demandi ini kan ibu aku tu bawa dan niaga tu. Di sini tu kan banyak tu. Kayu milis tanri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan nampak tu tu mobil dan nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di lalu tu bersasa. Jadi maru namu. Ah, sami tanri nampak sini nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Kau kan bahasa mistan, bersama mai mereka di lalu tu mereka bermu.
3: Aiy, jadi mu banyak bang bodas di mara kan di sini tu apa? Jadi tanri mana gambar ni? Jadi metu ema tu melak sih lah. Kali si bila standre mana san, nawan ni sokir, nawan pandai tung, nawan pandai bisiklet. Zain tiada isi di, zain mana tampat semua di laut ni buat. Bukan zain ini, ni nak lakukan.
4: Puh, mana lu? Tapi, ikan apa san? Yang dia sekat taksi terus kan? Kau itu kau ni nak cari lebaran lekas kau ini ada orang apa siawan ni? Siapa saja yang mesti kita dah na bisnis ni, ini nak kira kan dia lulus apa pun, bukan aku yang taksi terus aku ni tak kok. Ya kita jadi lulus je, macam mana motor lah ya? Yang mesti lem sih yang susu kan orang bebas, yang macam mana motor? Ni siapa lulus sakti, la ni susu sali je. Na dia orang macam sokir kan, orang mana kau lepas kita dah na dia sakti, kalau bukan aku sih senyap sakti, dia orang dah kan. Ah, dia cerita sahaja dia, macam ni. Mata ia si mata ia sekarang fikir ni ada anak dia tak fikir zanya mesti ke yang fikir rasa sengkara zanya dia zanya. Abzai pantai ni nak kita nak rasa abzai. Si om rode ulah dia tak jenjut dah tu mobil lah dia tak si mukara zanya. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak faham si om ni tangga tangga ni rasa sengkara zanya. Saya zanya.
5: Ya tu, saya tu dia motor dia rendi dah. Tukni anak nak termi, bakar keras, karena taru butir kol season, betulnya reaksi tampilan. Yang lima tu di dasar. Weh, macam mudi semua nak utarazan ni. Jadi kita nak rumah sana, faham sih mesti le straputai deh, kiri deh, lemit. Mandi maaf, rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tukni anak zan, ini pan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat mon.
6: Si biasa kan tu bil mandi zan, ini biasa kan tu bil zaman awal tu cuma si biasa kan taksi tu. Tapi satu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, itu yang mandi zan tu. Zan macam si masa elak kan, nanti tu dan nanti tu bil lah nanti semari setiap zan. Atau kan ni, ni faham. Alam tanda ni, alam tanda. Nanti yang dia makan apa, itu kesian mereka pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: لازم تكون فافي.
1: وجاء بولا تمشي وانا فيه. هذا تشخط نعم أنا أحب أكيد. قاسي لو يوم ده يوم ده كل بولا فيتي بيلوت. يتوه زين ما فينا رتبة تين أكو تكني تكني سنا فانا بوار ما تيو فانا رتبة تين علي. بيز زين رتبة يسين فانسون. أرمانا راك زين كوا. يوم ده تشخط أنا ناسا كوم بولا بيدي بي. Izan bola tiara ka ini jadi tarik be bola tarik bencik tadi rat sembisi bola jadi bencik nasa dia utam bola sar chat ada pasu
2: sar kepen yang dia konjan waktu yang ayer makan pentolna kain pentolna nasa kain pentolna pakala sama nak get get sekarang untuk sama ni sih jauh ke atas tu
3: ni sabang sini tu mana kan siara lu Mandusi mada kaya, saya yang dalam langsung mada kasiara. Kami tiada itu na corona itu sedih. Bukan saya rakyat na lawan ni bawa. Insaallah cara tu pun sulit kan orang demi insi terena makin kasi. Yang nyasa tu pun bau minasa ni cuma nanas. Mungkin bah mandusi rusuk pada kasiara. Jika mana nasa tuan sani bular ya kita mada kasihara, tema nanti apa yang bisa mada kasihara kukuhai.
4: Kita orang cina mar rombola, kalau cina cina, kita betul nggak sih? Yang bisa ke masa kalau tuan dikurkul, aku tak kasihara tatan, alas tatan aku semua ke kita sambil leksis. Untuk nasarai naga masukan waktu dia kuat, de. Sisa untuk fana-fana nak kultur dan usaha dari sini. Sebelum masuk untuk fana kan fana-fana nazar loh. Sisa macam ni, sisa macam nazar ma pro punya sahaja ini kan sahni kan malakat. Halo Bayu, Sintam, saya malakat saya di Fayela nun cari nama dia malakat. Tuh saya nampilu fana kan, ah, kalau sebelum tu saya nasi nampak madinah. Dia sahaja tuan fana kan, abe mano is, siapa mano kita lepas kan. Kasangi, sun sudah lulusan sama si Michel, hello, si Marara pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.